0: Nayamula Station.
1: Terus, aku jadi teman sama Mas Haji. Dan Mas Haji adalah keturunan dari seorang Perancis yang dia datang ke Indonesia tahun 37. Dia spesialis, sebetulnya dia spesialis epigrafi. Epigrafi adalah ilmu untuk membaca tulisan tua di kuburan atau di candi ketika ada candi yang ditemukan. Sering ada tulisan di atas batu, namanya prasasti. Ada tulisan tentang kapan dibangun, apa gitu, raja, siapa yang bangun, tahun berapa, dan lain-lain. Tapi juga kadang-kadang ketemu dalam penggalian, ada juga prasasti di atas lempengan emas atau perunggu atau. Nah, itu bapaknya Mas Haji itu spesialis, dia bisa 25 bahasa, lebih dari 25 bahasa. Dia belajar dari bahasa Arab, Persia, Sanskrit, Cina, dan tentu saja ketika dia tinggal di Indonesia, dia Bali, Jawa, dan lain-lain. Dan jadi dia datang tahun 37 dan mengalami peristiwa-peristiwa sejarah dari masa kolonial. Datangnya masih India Belanda, lalu Perang Dunia Kedua, jadi masa Jepang, dan kemerdekaan. Dan dia tinggal di, awalnya dia datang, dia dapat beasiswa untuk studi bahasa Melayu sama musik dan gamelan dan tari di Solo, tapi dia cuma 7 bulan. Lalu pindah ke Jakarta, Batavia waktu itu. Dan dia tinggal di Batavia sampai 47. Jadi 47 itu ada ya perang Belanda masuk lagi, ada intervensi militer. Terus lalu dia sempat keluar dari Indonesia beberapa tahun. Dia ke Vietnam. Dan karena dia sudah punya istri, punya anak, jadi dia merasa juga enggak begitu aman. Lalu balik ke Indonesia tahun 52 dan membangun kantor École Française d'Extrême-Orient, yaitu ilmu apa sekolah penelitian tentang Asia Asian Studies di Jakarta, dan yang kantornya yang berdiri sampai sekarang. Jadi dia yang buka cabang yang pertama di Jakarta. Dan dia ya jadi ilmu apa ahli bahasa kuno, dan yaitu dia sampai akhir hidupnya. Dia meninggal muda, jadi dia meninggal tahun umur 50-an, dikubur di Jakarta. Dan dia punya 3 anak, ya Mas Haji yang pertama Asmoro, yang ketiga, yang kedua itu meninggal muda. Dan Mas Haji dan Asmoro, dua-duanya juga toko yang cukup penting untuk seni Indonesia, karena mereka Mas Haji dia kerja sama DKI, jadi dia kerja sama Ali Sadikin dulu. Dia membangun museum sejarah di Jakarta, dia melestarikan kota tua, melestarikan banyak gedung. Adiknya itu bikin museum batik di Pekalongan, di beberapa tempat. Jadi peran mereka juga cukup penting untuk ya perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Lalu ketika aku ketemu dia, aku tahu dia bahwa dia bapaknya orang Prancis, tapi aku gak banyak tahu tentang bapaknya waktu itu, dan waktu itu belum ada internet ya, jadi harus cari info itu susah. Jadi ya cari info ya tanya dia gitu, bapakmu gimana, terus gimana dia bisa datang ke sini, terus waktu Jepang gak dipenjarai, terus waktu kemerdekaannya di mana. Dan ya sampai satu hari dia bosan mungkin sama pertanyaanku, dia bilang, ya udah kalau kamu mau tahu tentang bapakku, di ruang sebelah ini ada dosnya, itu arsip bapakku, aku nggak ada waktu untuk urus, silakan kamu lihat di dalam gitu, bongkar dosnya. Dan selama satu tahun aku bongkar arsipnya yang penuh di debu, di gering, grogoti sama tikus, kena banjir dan lain-lain. Aku sortir semua. Dan aku ketemu surat, foto, dokumen, banyak sekali yang aku sortir selama satu tahun. Lalu dari situ aku mulai, ya aku baca surat, aku ketemu surat yang sur tiens ça un painting à Taradia d'un Claire Holt Claire Holt ça tout toko il y a un painting du gars tout ça n'est pas quand il y a quatre bikin il y a quatre nous beaucoup art d'Indonésie beaucoup d'un portable dans tant que ce genre Indonésie kuno d'un contemporain d'un penari du gars la loi d'un à côté bukan ça tout bon pas ça tout file et tout dans un surat-surat antara dame jadi bapaknya Mas Haji dan Claire Holt tahun 45 gitu yang menceritakan menceritakan apa yang sedang terjadi di, di Indonesia pada waktu itu dia jadi saksi mata dan bukan cuma saksi mata dame Louis Charles Dame yang bapaknya Mas Haji itu juga itu sangat dia yang menarik itu adalah dia datang ke Indonesia sudah sangat anti-kolonialis bukan anti-Belanda aja anti-kolonialis pada umumnya. Tentu saja dia orientalis ya. Dia dibesarkan sebagai orientalis. So. Tapi ada itu ada wacana paralel gitu bahwa dia juga sangat anti-kolonialis. Dia memilih untuk nikah apa nikah dengan perempuan Indonesia dan tahun 30-an itu gak segampang itu. Dan ya dia menetap di Indonesia aja dan ketika karena dia lewat Leiden tahun 30-an kenal dengan banyak tokoh-tokoh nasionalis seperti Priyono dan lain-lain ada juga tokoh Cina ketika 45 kemerdekaan dalam surat kita bisa lihat bahwa dia sangat dekat dengan Syahrir dan menteri-menteri kabinet Syahrir dan dia karena ya momen sejarah yang ya luar biasa ya jadi dia merasa juga dia mau terlibat gitu juga jadi dia bikin sampai dia bikin pertemuan antara orang Belanda yang terbuka dengan tokoh nasionalis supaya mereka bisa berdialog di rumah sendiri cukup berani dan cukup terlibat gitu tapi ya pada habis itu Belanda mulai datang lagi dia harus pulang ke Prancis juga karena udah lama nggak ketemu orang tua dia merasa juga nggak aman untuk keluarganya jadi mereka sempat keluar beberapa tahun sebelum balik lagi jadi aku semacam dititipi arsipnya lalu selain surat-surat aku juga temukan buku harian jadi kembali ke ini topik apa tesisku itu tentang buku hariannya Dame untuk tesis aku hanya ambil beberapa buku tentang waktu dia datang ke Indonesia untuk pertama kali 37 38, 40, 41. Lalu untuk disertasi ya seluruhnya. Jadi kita dari Leiden, apa dia wajib militer di Syria, lalu Leiden, lalu Indonesia, lalu Jepang datang, lalu kemerdekaan. Jadi seluruhnya. Buku harian, memang dari 33 sampai 47 kayak sepertinya dia nggak pernah nulis buku harian setelah itu. Jadi aku cover seluruhnya.
2: Oh wow, itu aku memang bertanya itu karena yang kubayangkan bisa sejalan sama dua naskah yang kamu pilih adalah posisi sebagai saksi.
1: Ya betul.
3: Kendaraan apa saja yang secepat cahaya, makanya bebas, lebih dulu. Tapi tak kalah canggih dari pintu kemana saja atau alat teleportasi atom fisikawan tahun 2033. Dari Jakarta sampai Washington dalam sekejap mata. Jangan ragu, jangan takut jalan sendiri ya. Kini dengan kartu flash cukupin, transaksi perjalanan jadi lebih sedang-sedang saja. Tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Malaikat aja naik burung. Kamu dapatkan melalui bit.ly/cukupinboxset. Cukupin box set itu pakai X dan S ya. BOXSET. Kawan-kawan cukupin bit.ly/cukupinboxset. Boxen.

0: Ya. Jadi naskah yang dipilih Pascal adalah
1: dari mempelajari Palestina, Learning Palestine, itu Jean Genet, 4 jam di Shatila, yang diterjemahkan oleh Naya Mullah dari versi bahasa Inggris, terjemahan Daniel R. Dupeche dan Martha Perigo.
2: Harusnya tahu bahasa Perancis.
0: Gak ada yang bisa.
2: Kok gak ditanya aku
0: sih? Berikutnya.
3: Berikutnya.
1: Dan cerita pendek Danarto, judulnya Dinding Waktu.
2: Ya, Jean Genet ada cerita yang di belakang lagi. Jean Genet itu, aku pilih Jean Genet, satu karena dia saksi ya, karena Deleuze atau lain mereka, atau Godard yang walaupun mereka datang, tapi Jean Genet itu yang menarik adalah dia dia dari karena posisinya, karena riwayat hidupnya, karena juga orientasi seksualnya dia, dia selalu dari pinggir, dari pinggir, dari selalu melihat pinggiran dalam karyanya, karya sastra dia ngomong tentang dunia malam atau dunia orang pencuri atau orang orang dari pinggir. Lalu waktu dia mulai nulis teater, dia ngomong tentang orang kulit hitam, orang tentang pembantu rumah tangga. Lalu les paravents itu adalah tentang perang anti-colonial, post-colonial itu Aljazair, Prancis di Aljazair. Lalu tahun 60-an dia mulai sebagai aktivis, kalau itu bukan sebagai, karena dia nulisnya tidak banyak ya, Jean Genet, dia nulis beberapa novel, habis itu dia berarti nulis novel, gak akan nulis novel lagi, habis itu mulai nulis teater, habis itu beberapa karya udah dia berhenti, gak mau nulis teater lagi. Dan tahun 60-an setelah les paravents dia udah gak nulis teater lagi, dia gak mau lagi. Dia jadi aktivis, jadi dia tertarik dengan, pertama dia pergi ke Amerika tahun 67, 68, dia pergi ketemu Black Panther. Dia sangat dia walaupun dia kulit putih ya, dia ada dekat sama Malcolm X dengan tokoh-tokoh kulit hitam di Amerika. Dia dia pergi untuk dia mensupport, dia pergi ke semua kampus di Amerika untuk support pas itu juga civil rights ya di Amerika, jadi orang kulit hitam dapat hak yang sama dengan kulit putih. Merasa aneh hari ini, tapi kalau kita ngomong itu, tapi pada itu, waktu itu gak sewajar itu kayaknya. Dan setelah itu, setelah gabung sama orang Black Panther, dia mulai ke Palestina. Sampai akhir hidupnya, karena tahun 80-an dia nulis 4 jam di Shatila, dia bukan wartawan, dia cuma penulis, diperbolehkan untuk masuk di Shatila untuk menyaksikan perpantean. Dan buku terakhir dia nulis, benar-benar buku terakhir dia, bukan novel, bukan teater, tapi setelah sekian tahun dia gak nulis, dia buku terakhir, dia sampai mati, dia sampai meninggal, dia masih koreksi bukunya, dia masih koreksinya sampai di rumah sakit. Dia nulis buku tentang Palestina yang namanya Captif Amour. Atau terjemah bahasa Inggris apa ya?
1: Prisoner of Love.
2: Apa?
1: Prisoner of Love.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ya benar.
2: Ya. Jadi dia nulis satu buku penuh tentang apa? Full tentang Palestina. Dan apa yang dia menyaksikan. Tapi Jean Genet itu bukan wartawan, bukan aktivis juga, dia lebih sebagai penyair sih sebetulnya, sebagai seorang yang ya penyair, apa pandangannya dia sangat puitis, dan ya sejarahnya dengan kenapa juga aku pilih Jean Genet, karena waktu aku di LIP di Jogja tahun 2000 sama Garasi, waktu itu kita Garasi tahun pas waktu turun 98 mereka garap Samuel Beckett, Endgame. Lalu habis itu aku tawari Yudi, kalau mau karya Prancis lagi, ayo bikin, kita bikin lagi. Dan aku pernah kasih, aku pernah waktu aku ke Amerika atau apa, aku sempat beli beberapa naskah. Antara lain ada Les Paravents, ada Sketsa-Sketsa. Aku kasih dia, dia bilang, oh, aku mau yang ini. Aku bilang, kamu gila itu. Itu apa, panjang sekali, bisa 4 jam karyanya. Kalau di pentas semua itu bisa 4 jam. Itu aja yang garasi pentas itu udah 3 jam, 2000. Jadi kita, dan kita, tentu saja gak ada terjemahan ke bahasa Indonesia, jadi kita terjemahin karyanya. Dan waktu garasi pentas itu dia tentu saja bukan tentang Aljazair lagi, tapi tahun 2000 itu tentang Gab ya, tentang Aceh. Jadi tentang Jawa, di orang Jawa di Aceh. Jadi ada, ya, aku ada, ya, aku merasa dekat juga dengan karya dan Jean Genet pada sebagai penulis. Jadi tentu saja aku pilih Jean Genet langsung. Aku lihat daftar, aku lihat, oh, Jean Genet pasti. Nama aku suka, dan karena juga dia saksi, jadi itu menarik.
0: Kalau sama teksnya Dan Arto?
2: Kalau teksnya sama Dan Arto, aku merasa satu yang aku suka dari teksnya itu agak absurd ya, absurditas. Jadi ya itu juga, oh ini kayak sebetulnya itu gak jauh dari Genet juga gitu. Jadi dia ya itu satu batu yang ngomong dan cerita tentang satu batu, tentang juga aku suka juga itu yang aspek yang itu beribu-ribu tahun, ada unsur sejarahnya. Dan puitisnya ya aku merasa itu menarik itu di sama Genet gitu. Jadi jadi dia ambil gambar-gambar yang sangat puitis mengenai satu realitas ya dari nggak tahu, aku merasa oh ini cocok juga ini ya.
0: Kalau secara waktu kan teksnya Dan Arto tuh 90 ya.
2: 90 ya.
0: Ditulisnya 89. Jadi maksudnya di periode Intifada pertama dia menulis ini.
2: Yeah.
0: Itu juga kenapa dia ada di dalam kompilasi ini, walaupun dia enggak secara langsung menyebut Palestina di dalam naskah itu.
2: Naskahnya.
1: Jadi aku baru tahu 4 jam di Shatila ini berarti bagian dari buku.
2: Iya. Yeah.
1: Dengan tulisan-tulisan lain gitu tentang Palestina. Dengan teks-teks yang lain tuh posisinya kayak apa atau
0: di dalam bukunya?
2: Dalam bukunya dia susun lagi, sebetulnya dia tidak ditempel sebegitu aja, dia susun lagi teksnya. Jadi dia nulis, aku masih ingat dia publikasi tahun 8 sebelum dia meninggal, dan buku ini keluar setelah dia meninggal. Dia lagi ya itu sampai di apa, lagi sakit itu, udah dia mau meninggal. Dia masih koreksi bukunya, jadi dia menyusun lagi, jadi dan lebih diperluaskan.
0: Jadi bukan versi yang
2: pernah
0: persis, terbit.
2: Kemarin aku cari, ternyata itu bukan persisnya sama. Tapi yang menarik dalam teks ini adalah itu dia bukan dia seperti apa, dia diperbolehkan masuk di saksi pembantaian, bukan sebagai dia bukan apa posisinya bukan sebagai wartawan atau apa gitu, dia sebagai penyair, sebagai penulis gitu, yang masuk, yang menyaksikan dan menceritakan, bukan seperti wartawan juga. Dia memperhatikan detail-detailnya yang sangat sampai warna maya dan lain-lain, sangat detail, sangat puitis. Jadi sangat topik, dan itu sangat Genet juga. Genet itu melihat yang paling kotor, yang paling jorok, yang paling terhina, yang paling terbuang itu dilihat, dan dari yang paling jelek, yang paling paling gak menarik itu dia bikin satu, dia menarik sesuatu yang dia menulis sesuatu yang jadi puitis, yang jadi indah juga enggak, karena dia enggak suka keindahan juga gitu. dia bikin sesuatu yang unik gitu, yang membawa perhatian kita ke tempat yang gak mungkin kita akan perhatikan gitu. Jadi seluruh karya itu emang genre itu tentang yang paling terbuang sama semua orang itu, malah dia akan gali di situ untuk cari yang menarik gitu, atau yang dan untuk menceritakan sebetulnya, karena dia memang orang terbuang, dia orang anak piatu, besar di kampung, di Kasarin sama keluarganya, terus waktu umur 15 atau 14 sudah masuk penjara, bukan penjara tapi ya tempat untuk anak nakal, didisiplinkan. Dan dia dari muda dia gay, jadi apa semua pinggirnya dia kumpul sebetulnya. Udah termuda anak piatu, udah pencuri, tapi pencuri baik-baik gitu, dia curi buku untuk dijual, bukan curi pencuri jahat gitu. Terus diselamatkan sama di penjara, dia mulai nulis dan dia terbit bukunya sendiri, apa dibantu sama intelektual-intelektual Prancis seperti Jean Cocteau sama Jean-Paul Sartre, terutama Jean-Paul Sartre yang akan menyelamatkan dia dari keluar dari penjara, dan publikasi dia dan mereka membantu untuk publikasi bukunya yang pertama. Jadi benar-benar ya, orang terbuang tiba-tiba itu udah jadi apa, bintang sastra Prancis tahun 50-an, 60-an.
0: Tadi maksudku indah itu bukan indah yang beautiful gitu ya, tapi sesuatu yang bisa menyentuh hati, something like
1: haru that. Kalau penulis ini, Indonesia kan. Tahun 50-60 pakai katanya haru. Kan.
0: Jadi kayak haru. Sekarang kita pakai katanya pengalaman estetik, ya kan? Jadi maksudnya kayak misalnya di teksnya dia bilang bahwa kecantikan gadis Palestina itu sangat cantik karena dia memberontak kepada ayahnya, karena mematahkan jarum gitu, mematahkan jarum serta gunting bordir mereka gitu. Maksudku, oh iya ya, maksudnya kegiatan mematahkan jarum sama gunting bordir itu bisa sesuatu yang menggerakkan gitu.
3: Aku paling tercengang sama cara dia mendeskripsikan mayat sih. Itu gila-gilaan kayak.
0: Tapi ini ada setelah saksi tadi, ada juga yang gue pikirin tentang spectatorship, kepenontonan kan saksi bisa dilihat dari sudut itu juga ya. Ada juga yang gue pikirin tentang mediasi sih. Kak, dia kan kayak nggak percaya sama foto gitu ya. Jenai seperti nggak percaya sama foto atau bukti yang kayak gitu kayak dia menulis buktinya sendiri gitu
3: yang bukan, tidak bisa ditangkap oleh foto.
0: Iya, dia juga ngomongin bau gitu kan, dia juga jadi kayak dia nggak percaya mediasi apapun gitu terhadap pengalaman dia yang itu gitu.
2: Dan ini sebetulnya itu ya harus apa, wartawan yang sebetulnya yang masuk di ya habis kejadian kayak itu ya, biasanya yang lapor itu wartawan, dan wartawan pasti akan ada jaraknya tentang topiknya ya. Kalau ini dia benar-benar masuk, dia sebagai penyair dan penulis dia benar-benar melembur dengan topiknya. Mendeskripsikan sebagai, bukan sebagai wartawan, sebagai bagian dari itu mungkin dia.
1: Ada kalimatnya Jean Genet di awal, cinta dan kematian, dua kata ini dengan sangat cepat saling terkait ketika salah satunya ditulis. Saya harus pergi ke Shatila untuk memahami ketidaksenonohan cinta dan ketidaksenonohan kematian.
0: Sementara dinding waktu kan hampir semua isinya spectator ya. Ada perang, tapi yang dia omongin tuh penonton perangnya gitu. Mau dia wartawan lah, apa ada kayak entusiasts yang nggak ada nggak jelas posisinya, cuman suka aja nonton perang gitu.
1: Diperkenalkan.
0: Semuanya bawa kamera, gitu, semuanya mau merekam, dan akhirnya yang jadi spektakel si Batu kan.
2: Si Batu ya.
1: Dari awal dia, maksudnya teks ini memperkenalkan dirinya atau tokohnya, tokoh sayanya. Saya adalah penonton yang fanatik, penonton perang yang fanatik.
0: Iya, maksudnya dari, itu sebuah posisi
3: saksi juga saksi gitu.
2: Ya, di Jean Genet menarik itu dia saksi tapi dia bisa mentransform apa? Dia metamorfosisnya apa yang paling jelek, yang paling terhina itu di dengan tulisannya dia benar-benar mentransformasikan metamorfosis apa metamorfoskan
3: mengunyah
2: itu materi untuk membuat sesuatu yang beda gitu yang
3: transformasi.
2: Di les paravents ada satu adegan yang paling skandalos yang dulu waktu dia pentas di Prancis itu di demo setiap hari dengan tentara Prancis dengan ekstrim kanan karena di apa ada satu adegan yang itu ada tentara di ada gerila orang Aljazair salah satu tentara yang lagi atau kapten atau apa yang lagi sekarat gitu dan dia udah mau mati gitu terus apa tentara di sekitarnya mereka punya ide mereka kentuti yang lagi sekarat supaya ada bau dari Prancis supaya dia bisa menembus nafas terakhir dengan kentut dari apa dengan orang-orang Prancis yang kentut sekitarnya dia supaya dia masih ada bau-bau Prancis dia sebelum mati gitu. Nah itu tahun 60-an dia pentas di Prancis itu setiap hari di demo ada bom ada dan ya kita di waktu di Jakarta di Jogja itu di Jogja dan waktu itu tour juga di Jakarta di Surabaya di Bandung itu diganti dengan konteksnya Aceh. Jadi ya kan ya seperti ya itu kentut mayat itu semua itu jadi perhatian dia gitu yang paling terida yang tidak menarik itu ya itu menarik juga dalam Danarto itu batu gitu apalagi kita tahu apa Palestina dan daerah itu ya daerah yang punya sejarah yang beribuan tahun semua agama lahir di situ batu-batu di Palestina itu udah pernah menyaksikan apa Moses Musa dan semua tokoh-tokoh besar di sejarah Islam Katolik dan Yahudi jadi tiga agama lahir di situ apa bergabung di situ batu-batu itu juga saksi sejarah gitu kan mulainya dari aku berumur berapa 1350 tahun
0: memang sejarah agama Semitik gitu kuncinya di awal membawa kita ke sana
2: nah itu ya itu makanya ketika aku baca itu batu yang ngomong di Palestina itu menarik gitu.
0: Dia ibu lagi dia perempuan
1: dan di 4 jam di Shatila ini Jean Genet juga maksudnya dia cerita juga tentang ibu kan tentang perempuan-perempuan gitu. Terus cara dia bercerita menurutku seperti aku melihat Jean Genet menjadi saksi atas ibu-ibu itu seperti Danarto menceritakan si penonton menyaksikan ibu batu itu. Jean Genet yang deskripsiin bahkan lebih dari pria, lebih dari para fedain dalam pertempuran para wanita Palestina tampaknya cukup kuat untuk mempertahankan perlawanan dan menerima perubahan yang datang bersama dengan revolusi titik-titik, terus mereka siap untuk menjadi istri dan ibu dari para pahlawan seperti yang telah mereka lakukan untuk para prajurit terus dia setelahnya Jean Genet juga dia mengutip kayak sesuatu yang seorang ibu bilang gitu. Pahlawan, lelucon yang luar biasa. Saya melahirkan dan memukul 5 atau 6 dari mereka yang ada di dalam jebel. Saya menyekap pantat mereka, saya tahu mereka terbuat dari apa dan saya bisa membuat lebih banyak lagi.
3: Di Danarto ibunya punya anak 70.
2: Iya, 70.
0: Iya, batunya jadi menarik juga ya.
2: Iya, karena dari apa point of view batu itu menarik menurutku.
0: Satu lagi yang juga menarik buatku tuh bagaimana kedua karya ini realis tapi nggak realis.
2: Gak realis.
0: Dia
2: agak absurd.
0: Dia membicarakan kenyataan tapi secara form, secara bentuk kita nggak akan bilang dia realis gitu. Jadi bikin kita bertanya-tanya lagi. Jadi sebenarnya realis itu apa gitu kan? Aku pikir pertanyaan itu ada hubungannya sama mediasi tadi. Maksudnya, jadi si kategori seni dan budaya realis atau realisme ini itu sebenarnya sangat terbatas pada representasi. Sementara yang mereka berdua lakukan tuh bukan representasi gitu, tapi membawa kita ke sana. Mencoba membawa kita ke dalam.
2: Ke dalam. Ngomong-ngomong, aku tadi lupa cerita bahwa kita dipakam. Kita dikelilingi dengan suara-suara, sorry ada itu yang lagi potong
0: pohon.
2: Tapi juga nanti ada juga itu yang mengusir burung dari sawah, karena kita di tengah sawah. Dekat Merapi, gak jauh dari 15 kilo persis dari kawah Merapi. Ya dikelilingi sawah sama pohon-pohon dan kali juga.
0: Jadi mungkin kita akan ketemu biawak.
2: Mungkin mereka akan datang. Lewat, umpang lewat.
0: Jadi kamu baca semuanya baru akhirnya milih itu? Aku, dan dinding waktu.
2: Kalau yang Darato, ya Darato aku ya membaca semua. Aku ada yang itu, nah itu aku udah pernah baca yang di buku.
0: Ada di buku Seni Rupa Baru.
2: Ada buku Seni Rupa Baru.
0: Iya, banyak perang soalnya di dalam cerita dia kan. Bukan cuman yang dikumpulkan untuk ini, tapi memang
2: ya konteksnya.
0: Oh, posisinya sebagai penutur yang bukan orang yang tinggal di sana. Semuanya sebenarnya kan.
2: Ya,
0: semuanya.
2: Ya, ya.
0: Dari Damai juga.
2: Dari Damai juga.
0: Dari Damai, Danarto.
2: Jene.
0: Penutur yang bukan tinggal di sana.
2: Tapi mereka punya ya damai lain, tapi si Jussi dan Arto sama Jeanne punya empati juga, jadi mereka punya perasaan empati untuk orang di Palestina atau orang Afrika, orang kulit hitam di Amerika, Black Panther. Orang, ya orang sekali lagi, ya orang terpikir, orang terbuang.
4: Aku pikir empati itu juga dia muncul karena ketiganya sebenarnya juga udah mengalaminya.

0: sih kalau yang pertama Belanda,
1: Jepang.
0: Jepang. Belanda, Jepang,
2: kemerdekaan.
0: Oh, karena dia lahirnya 40 ya. Oke, Jepang, ya, Belanda. Ya,
1: berapa?
0: 40.
1: 40.
0: Mm-mm. Jepang, Belanda, 65.
1: Empatnya? Yang ketiga empat apa?
0: Nah, selama ini kita pikir Orde Baru.
1: Oh.
2: Tapi mungkin ya ternyata Palestina ini.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Mm-mm. Mungkin. Bisa jadi. Nggak bisa ditanya lagi orang.
1: 40. Iya, lahir. Udah di dunia. Ya, perang dunia kedua maksudnya ya. Perang dunia kedua, terus perang kemerdekaan. Ya, Jepang sih.
0: Perang-perang dalam wayang, bingung juga kan. Itu kan juga pengalaman sehari-hari kalau lahir dan besar di Jawa. Perang-perang dalam wayang.
1: Berarti 45, dia baru 4 tahun.
0: Hmm.
2: Ya. Tapi dia ada, aku diwawancara atau apa sih, dia yang ingat, ada ingatan dia yang dia harus sembunyi, terus ada orang lalu ditangkap gitu. Oh.
1: 45 itu, 47, 48.
2: Agresi Belanda itu kan.
0: Mm-hmm. Dan kan orang bapaknya kerja di pabrik gula.
1: Oh.
0: Jadi di Sragen.
1: Oh, di Sragen.
0: Bapaknya kerja di pabrik gula, maksudnya sebentuk koloni yang sebelum Jepang datang. Dia pada dasarnya besar di pabrik gula itu. Di komplek pabrik gula itu.
1: Kalau saya sih aku ya itu apa sejarahnya atau bukan sejarahnya tapi relasi dengan Palestina yang agak cukup rumit karena aku keturunan Yahudi. Tapi Yahudi bukan dari Eropa ya, Yahudi dari Aljazair. Bukan full ya, aku juga ada Italia juga, si nenekku Italia, tapi tiga dari kakek dan nenek itu tiga di antara empat. Tiga itu Yahudi, Yahudi Aljazair, besar di Aljazair dan terus mereka aku lahir pas kemerdekaan Aljazair, jadi mereka pergi dari Aljazair pulang ke Prancis, pindah ke Prancis, jadi mengungsi di Prancis. Sebagai keluargaku, mereka lahir tahun 30-an ya, jadi mereka sebagai Yahudi, mereka juga ada trauma, walaupun mereka tidak mengalami langsung, tapi Holocaust, pembantaian Yahudi di Perang Dunia Kedua, sama Nazi, dan ya diskriminasi juga, tapi juga ada aspek kolonial juga, karena di Aljazair itu agak khas sedikit karena orang Yahudi di Aljazair mereka minta status yang beda, mereka menuntut setelah Napoleon di Prancis itu Yahudi semua yang Yahudi yang mereka akan punya warga negara di dulu sampai abad 19 Yahudi gak dianggap sebagai orang warga negara. Jadi mereka apatrid ya. Jadi waktu Napoleon itu semua orang Yahudi Prancis dijadikan orang Prancis, warga negara Prancis. Sedangkan di Aljazair itu mereka Yahudi, mereka dianggap sebagai orang pribumi gitu. Semua orang Arab ya hampir sama orang Arab. Gitu. Tapi akhir abad 19 orang Yahudi mereka menuntut negara Prancis karena itu Aljazair jadi dijajah Prancis, mereka minta hak yang sama, jadi mereka semua orang Yahudi di Aljazair itu dijadikan warga negara Prancis. Sedangkan orang Aljazair asli pribumi orang Arab, gak di status. Jadi posisinya di Aljazair mereka antara orang bule dan orang Arab, mereka dia di tengah-tengahnya dengan status yang macam. Lalu ketika kemerdekaan, ketika perang kemerdekaan Aljazair yang diceritakan di bukunya Jeunia di Les Paravents di Jeunet itu mereka setelah kemerdekaan NAP2 mereka semua kabur dari mereka mengungsi semua mereka takut ada balas dendam atau apa. Mereka tidak semua mereka mengungsi semua ke Prancis. Dan aku lahir di Prancis. Tapi mereka waktu kecil semua orang tuaku keluar

0: gaku se moa mereka merindukan karena mereka di Prancis sudah cuacanya sudah enggak secerah di Aljazair, jauh dari laut. Mereka merindukan Aljazair, mereka merindukan betapa hidupnya asik di Aljazair, sedangkan di Prancis itu harus kerja keras, hujan, dingin. Jadi dan juga trauma yang walaupun mereka tidak mengalami sebagai orang Yahudi yang mereka itu. Mungkin ada juga itu merasa salah karena mereka enggak di karena dengan orang Yahudi yang lain yang menderita dengan Nazi mereka diselamatkan gitu. Jadi ada merasa salah juga, ada merasa ya campur aduk ya, pasti ada perasaan yang campur aduk tapi keluargaku tidak ada yang pergi ke Israel, tidak ada yang ketika 48 itu Israel terbentuk itu tidak mereka dan mereka Yahudi tidak begitu taat ya, jadi tidak begitu rajin atau aku masih ingat kakekku ya cuma di upacara besar mereka pergi ke sinagog atau dan aku tidak dibesarkan sebagai benar apa aku disunat waktu bayi, tapi habis itu nggak pernah aku diminta ke pergi ke sinagog atau belajar atau apa. Tapi aku masih ingat waktu antifada tahun 80-an ya, tahun 7 antifada yang tahun
1: pertama, berapa ya? 89-93.
0: Aku masih ingat di sekolah di SMA. Aku pakai kefir. Kefir itu Palestina gitu karena aku masih ingat papaku itu lihat kok pakai kefir gitu agak heran gitu. Tapi yang menarik di dengan apa yang terjadi setelah 7 Oktober 7 Oktober itu yang menarik menurutku adalah bahwa itu yang sekarang yang bersuara yang gak pernah sebelumnya adalah Global South yang mereka melihat ya tentu saja yang ini yang kasusnya yang paling parah ya, tapi mereka juga bersuara sekarang untuk mensupport Palestina ya, dan Arto sebetulnya bisa dibilang British ya karena dia udah menulis tentang itu, tapi yang menarik itu dalam ya itu 2 tahun terakhir adalah itu orang-orang Global South yang bersuara keras untuk mensupport Palestina.
1: South Africa kan yang bikin yang bikin apa kayak kronologi kronik dari penyerangan itu kan.
2: Terima kasih Mas Waskal.
3: Terima kasih
1: juga datangnya sudah membaca.
0: Terima kasih banyak juga datangnya ke si Pakem.
1: Boleh bertandang ke Pakem. Kayaknya kalau deket kita males deh.
2: Semuanya mau ikut, mau ke rumah Mas Waskal. Aku ikut boleh enggak?
1: Fitra juga mau ikut tapi ternyata anaknya enggak ada yang nganter sekolah jadi dia harus ikut.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Halo, Naya Mula Station. Saya Rachel Kasurijata. Bicara dengan Anda dari rumah teman kami di Yogyakarta. Siaran kami hari ini adalah episode keempat dari Teman Tapi Tandang. Seri program radio bulanan di Naya Mula Station yang kami kerjakan sebagai upaya merawat hubungan dengan menyambangi teman-teman serta membuka percakapan untuk menjelajahi ketertarikan mereka akan praktik-praktik kesetiakawanan yang mendahului mereka di sekitarnya dan bertukar tangkap dengan lepas. Untuk episode hari ini, kami dari Naya Mula Station di sini ada Grace Sambo.
1: Halo.
0: Ada Akmalia Rizkita Cita.
2: Halo.
0: Dan Ratna Mufida.
3: Halo.
0: Kami sedang bertandang ke rumah teman kami, John Pascal Elbas.
4: Halo.
0: Atau Mas Pascal aku panggilnya. Oke, Mas Pascal, untuk mulai mungkin kita bisa dengar dulu nih perkenalan dari Mas Pascal dan cerita tentang kita lagi rekaman di mana sekarang, suara-suara sekitar kita, sebelum kita masuk ke bacaan-bacaan yang Mas Pascal udah pilih dan akan mendampingi percakapan kita hari ini.
4: Oke, aku mulai dari mana ya? Aku Jean-Pascal Elbaz, tentu saja aku seperti namanya bisa diduga itu dari Prancis, lahir di Paris. Aku sudah di Indonesia sejak 1991, berarti udah lama. Udah gak bisa dihitung lagi. Dan apa ya, profilku itu bermacam-macam sih, jadi aku bingung mulai dari mana aku. Ya oke, dari awal lah. Aku besar di Prancis, sempat kuliah di Paris, psikologi, lalu aku kerja sebagai wartawan, tapi juga kerja di penerbit sastra kontemporer di Prancis. Lalu aku pindah ke Asia, pindah ke Jakarta. Di Indonesia, aku dari 1991, jadi 1991 sampai 1997 aku di Jakarta, kerja program terjemahan sastra Prancis, kerja macam-macam lah, rambutan lah gitu, macam-macam, hidup di Jakarta lah, hidup keras di Jakarta. Lalu pindah ke Jogja, jadi direktur, namanya dulu Lembaga Indonesia Prancis, sekarang dipanggil IFI, dan di Jogja aku 5 tahun, cukup. 5 tahun itu sangat cukup penting untuk saya karena pas satu momen sejarah juga, karena pas lagi turun Suharto, dan setelah turun Suharto itu semacam apa, banyak seniman muda yang mulai berekspresi, yang bebas berekspresi, dan karena aku udah di Indonesia udah 6 tahun waktu aku pindah ke Jogja, jadi aku udah bisa bahasa Indonesia, aku bisa berkolaborasi dengan banyak seniman, antara lain Jompet, Garasi, Tardar Garasi, musisi, bikin festival musik elektronik, bikin pertunjukan teater, antara lain Jean Genet, macam-macam. Lalu aku pindah 2002, aku pindah ke India, 5 tahun, juga direktur lembaga bahasa Prancis di Madras, di India Selatan. Lalu balik ke Jogja lagi, sampai sekarang. Dan di sekarang aku, selain okupasi utama adalah menerjemahkan, sama juga kadang-kadang interpretasi, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan terakhir-terakhir ini aku kuliah lagi, balik ke bangku di kampus, selesaikan S2 di IRB di Sanata Dharma, pasca kolonial, dan sekarang lanjut ke S3 sampai sekarang. Udah 30 sekian tahun di Asia, 35 tahun.
1: Boleh ngomong sedikit tentang master, thesis, dan disertasi ini?
4: Bisa.